Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh
1: 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Bos, main layangan yuk. Mumpung langit cerah dan banyak angin nih.
3: Enggak ah, aku lagi mau main.
2: Kenapa kamu, Gus? Lagi sakit ya? Kok lemes gitu?
3: Agus lagi cacingan, badannya lemes, gak mau makan.
4: Oh, minum Neo Ultrason sirup saja, Gus, yang mengandung piperazin citrat, efektif membasmi cacingan.
5: Ini nak, ayo cepat diminum obatnya.
2: Gus, ayo kita main.
6: Oh, kiamat, siapa takut? Ayo kita ke lapangan.
2: Ayo Gus, tinggikan lagi layanganmu.
6: Iya mat, sudah tinggi nih layanganku. Ayo kita adu sekarang.
2: Ya, putus layanganku. Kamu menang Gus.
3: Senangnya lihat anak-anak bisa bermain dengan ceria lagi.
5: Terima kasih ya Bu untuk Neo Ultrasonnya.
4: Ya, sama-sama. Jika cacingan, ingat Neo Ultrason Sirup.
7: Neo Ultrason Sirup obat cacing produk PT Hanson Pharma. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Jaga kebersihan badan, makanan, dan lingkungan untuk menghindari cacingan.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740-1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya, cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda, bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
4: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
5: 9 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

0: Mohon maaf, dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus Healthy habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink 5 botol, dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah tinggi sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah gula darahnya normal gula darah ya. Di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua. Alhamdulillah. Buang-buang air malam-malam tuh tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Itu beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Nggak deh, masa bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, hasilnya kan rasa. Alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
1: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
0: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
3: Gus, main layangan yuk. Mumpung angin cerah dan banyak angin nih.
4: Enggak ah, aku lagi mau main.
3: Kenapa kamu, Gus? Lagi sakit ya? Kok lemes gitu?
4: Aku lagi cacingan, badannya lemes, gak mau makan.
5: Oh, minum Neo Ultrason sirup saja, Gus. Yang mengandung piperazin citrat, efektif membasmi cacingan.
4: Ini nak, ayo cepat diminum obatnya.
3: Gus, ayo kita main.
6: Oh, kiamat, siapa takut? Ayo kita ke lapangan.
3: Ayo Gus, tinggikan lagi layanganmu.
6: Iya Mat, sudah tinggi nih layanganku. Ayo kita adu sekarang.
3: Ya, putus layanganku. Kamu menang Gus.
4: Senangnya lihat anak-anak bisa bermain dengan ceria lagi.
7: Terima kasih ya Bu untuk Neo Ultrasonnya.
8: Ya, sama-sama. Jika cacingan, ingat Neo Ultrason Sirup.
9: Neo Ultrason, sirup obat cacing produk PT Hanson Pharma. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Jaga kebersihan badan, makanan, dan lingkungan untuk menghindari cacingan.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Serat mojo pinanganten kang wos kasinungan wahyuning judu katitik ngenyoju meneng jajar semanding bebasan renggang guloku mepyur pulutan ginggang sarambut.
3: Lulu kok terus meneng?
4: Ladalah MC ini lali.
3: Aduh mateng kadang wiro pradonggo kulaturi nyigek sawetawis.
5: Wah rasane mah kulo kumat niki.
6: Pranoto coro kok mahe kumat.
3: Langgih dos pundi to Mas, ngeten iki acara cek utuh e.
6: Pun sakniki kerise lan stagene jenengan cepot.
3: Lho, badhe sampeyan napakno.
6: Ndang kula templekane KMI.
3: Napa Mas Hendrik KMI niku?
6: Koyo Mah Indonesia.
7: Ingkang paling enggal lan ingkang paling praktis kagem panandang mah KMI Koyok Mah Indonesia. KMI saged kaginakaken dening priya lan wanita. KMI solusi paling sae tumrap panandang mah ringan lan mah akut. KMI dipun formulasi kangge ngawekani ketergantungan kalian obat. KMI saged panjenengan pundhut wonten ing herbal apotika lan apotek sacelakipun panjenengan. KMI nomor 1 dan siang, pertama.
8: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
9: Ini saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
8: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
9: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
8: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
9: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi, di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
8: Syarat dan ketentuan berlaku.
10: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
11: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
12: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea,

0: mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Kesehatan adalah suatu hal yang utama. Suatu ketika keluarga mengalami gangguan kesehatan, hanya satu solusinya, Agarilus pilihan tepat untuk mengatasinya. Contoh, seperti saudara kita yang sudah merasakan khasiatnya.
3: Maaf, dengan Mbak siapa?
4: Mbak Murningsih.
3: Dari mana, Mbak?
4: Dari Gedung Rejo Sakti, Umbul Kempis, RK 4, RT 14.
3: Selama ini yang dirasakan apa, Mbak?
4: Yang dirasakan sebelumnya jantung bengkak sama katup jantungnya bocor.
3: Udah berapa lama kira-kira?
4: Kalau ketahuannya sih baru-baru ini, cuma yang dirasain udah hampir 3 tahun.
3: 3 tahun. Sebelumnya udah berobat kemana saja atau sudah mengkonsumsi obat apa, Mbak?
4: Kalau pertama itu kan tadinya cuma lambung-lambung biasa, yeah. Ternyata kena vertigo, ketahuannya di Serang. Terus habis itu ini didiagnosanya jantung.
3: Terus yang dikonsumsi sekarang apa, Mbak?
4: Kalau pertama itu produk Agarilus satu paket, yeah. Setelah itu dalam jangka sehari semalam itulah udah ada perubahan. Udah tadinya kan nggak kuat berdiri, sekarang bisa berdiri dan bisa jalan-jalan.
3: Jadi satu paketnya itu Agarilus Drop, Agarilus Hijau, Ocean Mineral, dan Madu Temulawak ya, Mbak?
4: Iya.
3: Alhamdulillah. Berarti cuma dalam waktu sehari semalam sudah bisa dirasakan khasiatnya dan sudah terasa perubahannya ya, Mbak?
4: Iya.
3: Sekarang perubahannya gimana, Mbak, setelah mengkonsumsi produk Agarilus?
4: Sekarang lebih enakan, di badan juga terasa ringan, makan juga enak, yeah. Ya tinggal masa pemulihan.
3: Nah, kemudian pesannya apa kira-kira untuk teman-teman yang mempunyai masalah sama seperti yang Mbak rasakan?
4: Pesannya sih sabar, kuat, yakin kalau kita itu akan sembuh, yakin sembuh seperti semula. Pesannya untuk teman-teman atau saudara-saudara yang mempunyai penyakit seperti saya, pesan saya segera konsumsi obat herbal Agarilus. Agarilus memang jos.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Suka dengan lagu ini?

yang ini ya. Pokoknya semuanya bisa di request di Khas Manggis. Khas Manggis request suka-suka. Hadir setiap Selasa sampai dengan Jumat dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Hanya di Radio Manggis 96 FM. Jepang, Anda akan mendengarkan program Khas Manggis khusus hiburan suka-suka. Requestnya su

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.

0: guys, main layangan yuk. Mumpung langit cerah dan banyak angin nih.
1: Enggak ah, aku lagi mau main.
0: Kenapa kamu, Gus? Lagi sakit ya? Kok lemes gitu?
2: Agus lagi cacingan, badannya lemes, gak mau makan.
3: Oh, minum Neo Ultrason sirup saja, Gus. Yang mengandung piperazin citrat, efektif membasmi cacingan.
4: Ini nak, ayo cepat diminum obatnya.
0: Gus, ayo kita main.
1: Oh, kiamat, siapa takut? Ayo kita ke lapangan.
0: Ayo Gus, tinggikan lagi layanganmu.
1: Iya mat, sudah tinggi nih layanganku. Ayo kita adu sekarang.
0: Ya, putus layanganku, kamu menang Gus.
2: Senangnya lihat anak-anak bisa bermain dengan ceria lagi.
4: Terima kasih ya Bu untuk Neo Ultrasonnya.
3: Ya, sama-sama. Jika cacingan, ingat Neo Ultrason Sirup.
5: Neo Ultrason Sirup obat cacing produk PT Hanson Pharma. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Jaga kebersihan badan, makanan, dan lingkungan untuk menghindari cacingan.
6: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
7: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
6: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
7: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
8: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
9: Minum Ultra Flu, rejakannya, leka rasanya.
8: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
10: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
11: 96 FM Radio Manggis Barometer.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Sakit mah? Oh ya, pernah saya direpotkan dengan urusan sakit yang satu ini. Karena saya harus merasakan sakit di perut kalau sedikit aja terlambat makan, atau justru kalau saya terlalu banyak makan, sehingga saya mengkonsumsi obat-obatan untuk mengatasinya, saya menjadi ketergantungan. Tapi semenjak saya diberitahu oleh anak saya tentang KMI, tanpa pikir lama lagi nih, saya langsung mencobanya dan memakainya secara teratur. Wah, hasilnya mah saya pun berangsur-angsur pulih tanpa harus ketergantungan. Syukur, alhamdulillah.
4: Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotek.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sahabat Sehat Indonesia, produk unggulan CV Mutiara Berlian dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti apa produk Agarilus Series itu? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
5: Produk Agarilus ya merupakan salah satu produk herbal yang saat ini sudah banyak dikenal masyarakat ya. Sekarang ada beberapa penyakit-penyakit yang mungkin sudah medis, mungkin sudah tidak bisa menangani gitu ya. Kemudian kadang masyarakat mencari alternatif ya produk-produk herbal seperti itu. Nah, kami menyediakan berbagai ragam produk herbal ya, mulai dari produk berbentuk cair, kapsul, dan juga drop seperti itu. Untuk produk-produk Agarilus sendiri sebenarnya kita bahan-bahannya sudah kita pilih ya dari bahan-bahan yang premium seperti itu ya. Kemudian diramu dengan formulasi yang cukup bagus seperti itu, kita menggunakan kita olah di pabrik yang sudah bersertifikat CPOTB ya. Jadi sudah punya lisensi bahwa pabrik tersebut mengolah produk-produk kami dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik seperti itu. Nah, harapannya nanti bisa menghasilkan produk-produk yang bagus juga ya, punya nilai kebermanfaatan ya seperti itu. Jadi ketika digunakan punya manfaat farmakologis dan juga untuk meningkatkan kesehatan seperti itu. Nah, kemudian di produk Agarilus sebenarnya ada keunggulan ya, walaupun sebenarnya produk semua unggul ya. Ada dua produk, yaitu produk fermentasi, ada Selte dan juga Agarilus Herbal Drink. Ini berbeda dengan produk fermentasi yang lain, Mbak. Mungkin kalau di pasaran produk fermentasi hanya fermentasi saja ya, tetapi di Agarilus ini kita ramu dengan berbagai ramuan gitu ya. Jadi kita campur dengan berbagai rempahan gitu ya. Harapannya nanti punya efek yang saling sinergis ya dalam formulasi itu. Kemudian ketika digunakan mempunyai efek farmakologis seperti itu yang bisa membantu menyembuhkan beberapa penyakit seperti itu.
6: Aman ya,
5: Bu? Ya, aman, cukup aman karena sudah mempunyai izin dari BPOM ya seperti itu. Jadi masyarakat ketika menggunakan sudah tidak perlu ragu lagi terkait dengan regulasinya, kita sudah cukup aman.
7: Kamu baik-baik ya, aku pergi gak akan lama kok.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
3: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
2: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
4: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
2: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

0: 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyang. Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.
4: Gus, main layangan yuk. Mumpung angin cerah dan banyak angin nih.
5: Enggak ah, aku lagi mau main.
4: Kenapa kamu Gus? Lagi sakit ya? Kok lemas gitu?
5: Aku lagi cacingan, badannya lemas, gak mau makan.
6: Oh, minum Neo Ultraxon sirup saja Gus, yang mengandung piperazin citrat, efektif membasmi cacingan.
7: Ini nak, ayo cepat diminum obatnya.
4: Gus, ayo kita main.
5: Oke Mat, siapa takut? Ayo kita ke lapangan.
4: Ayo Gus, tinggikan lagi layanganmu.
5: Iya Mat, sudah tinggi nih layanganku. Ayo kita atur sekarang.
4: Ya, putus layanganku. Kamu menang Gus.
8: Senangnya lihat anak-anak bisa bermain dengan ceria lagi.
7: Terima kasih ya Bu untuk Neo Ultraxon-nya.
9: Ya, sama-sama. Jika cacingan, ingat Neo Ultraxon Sirup.
10: Neo Ultraxon Sirup obat cacing produk PT Hanson Pharma. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Jaga kebersihan badan, makanan, dan lingkungan untuk menghindari cacingan.
11: Terminal Goyang Manggis FM.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Keluarga sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang saya hormati, perkenalkan nama saya Mustajab. Alamat saya Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenago, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Penyakit yang pernah saya rasakan yaitu bulan puasa. Kita biasa kalau sudah makan buka puasa, terus menjelang sholat isya kita rame-rame ke masjid, sholat taraweh di masjid jamaah. Pas sholat taraweh berjamaah itu, sholat tarawehnya hampir selesai, tiba-tiba lutut saya nyeri, pergelangan kaki nyeri. Apa ini ya Allah? Saya sampai bingung, sampai terpikiran sambil sholat. Sholat hampir selesai pun masih terpikiran, ya Allah, apa ini penyakit saya ini? Saya kan tiap hari mendengarkan radio, terus saya berpikir, apakah ini obat yang harus saya minum? Jadi saya belilah Agarilus Drop 1 botol. Jadi saya minumlah. Saya 3 kali minum, berarti kan cuma 30 tetes. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur Alhamdulillah telah memberikan obatnya. Yang penyakit datang tiba-tiba ini, enggak habis-habisnya saya mengucap Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Makanya untuk para pendengar sekalian, pengalaman saya ini saya tularkan kepada para pendengar. Apabila ada saudara, family, kenalan atau tetangga yang punya keluhan sama seperti saya harapkan minumlah Agarilus Series, yaitu Agarilus Drop obat tetes. Khasiatnya sangat luar biasa. Saya sudah merasakan manfaatnya, saya sudah merasakan hasilnya. Saya sembuh dari penyakit yang tiba-tiba menyerang lutut, pergelangan kaki, dan sendi-sendi itu. Makanya kita jangan ragu-ragu, memang Agarilus Series luar biasa. Agarilus Series memang luar biasa.
4: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
6: 96 FM, Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yukarkir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan.
1: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
4: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
3: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
5: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
3: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: tidak pernah saya direpotkan dengan urusan sakit yang satu ini. Karena saya harus merasakan sakit di perut kalau sedikit aja terlambat makan, atau justru kalau saya terlalu banyak makan. Sehingga saya mengkonsumsi obat-obatan untuk mengatasinya. Saya menjadi ketergantungan. Tapi semenjak saya diberitahu oleh anak saya tentang KMI, tanpa pikir lama lagi nih, saya langsung mencobanya dan memakainya secara teratur. Wah, hasilnya mah saya pun berangsur-angsur pulih tanpa harus ketergantungan. Syukur, alhamdulillah.
1: Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
2: Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan sahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
3: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India, dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
2: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
4: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
2: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
5: keluarga sehat Ageri Luceris? Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang saya hormati, perkenalkan nama saya Mustajab. Alamat saya Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenago, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Penyakit yang pernah saya rasakan yaitu bulan puasa. Kita biasa kalau udah makan buka puasa, terus menjelang sholat isya kita rame-rame ke masjid, sholat taraweh di masjid jamaah. Pas sholat taraweh berjamaah itu, sholat tarawehnya hampir selesai, tiba-tiba lutut saya nyeri, pergelangan kaki nyeri. Apa ini ya Allah? Saya sampai bingung, sampai terpikiran sambil sholat. Sholat hampir selesai pun masih terpikiran, ya Allah, apa ini penyakit saya ini? Saya kan tiap hari mendengarkan radio, terus saya berpikir, apakah ini obat yang harus saya minum? Jadi saya belilah Agarilus Drop satu botol. Jadi saya minumlah. Saya 3 kali minum, berarti kan cuma 30 tetes. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur Alhamdulillah telah memberikan obatnya. Yang penyakit datang tiba-tiba ini, gak habis-habisnya saya mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanya untuk para pendengar sekalian, pengalaman saya ini saya tularkan kepada para pendengar. Apabila ada saudara, family, kenalan atau tetangga yang punya keluhan sama seperti saya harapkan minumlah Agarilus Series, yaitu Agarilus Drop obat tetes. Khasiatnya sangat luar biasa. Saya sudah merasakan manfaatnya, saya sudah merasakan hasilnya. Saya sembuh dari penyakit yang tiba-tiba menyerang lutut, pergelangan kaki, dan sendi-sendi itu. Makanya kita jangan ragu-ragu, memang Agarilus Series luar biasa. Agarilus Series memang luar biasa.
5: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggi.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak,
3: ada apa toh, Bu?
2: Ini loh, Pak, perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
3: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
2: Iya, tapi
3: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
2: Kepiye toh, Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanuke kon operasi.
3: Sabar, Bu. Coba ibu minum Prokan saja.
2: Apa, Pak? Prokan?
3: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo, Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
2: Iya, Pak. Ibu manut saja, wes.

0: dengan kandungan temu putih, keladitikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne, alhamdulillah Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne, sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultra flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
4: Ultra flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kami siap membantu masyarakat yang membutuhkan. MNC TV hadir memberi bantuan dan membawa berkah.
1: 15.000 sehari. Makan apa, Bu?
2: Ya, seadanya aja.
0: Kami hadir di Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Depok, Jakarta. Rekomendasikan tetanggamu dan warga sekitarmu yang layak dibantu. Mention ke Instagram dan TikTok @uangkagetlagi.mnctv dan @officialmnctv atau melalui WhatsApp ke nomor 0857-7267-3525.
3: Ya, doa, jangan lupa. Minta doa dari ibu itu penting apa ya?
0: Peran kecil kita bisa membawa perubahan besar bagi kehidupan mereka.
4: Cita-citanya mau jadi guru.
5: Wih, kamu pengen belajar ya?
0: Target baru, cerita baru, harapan baru. Uang Kaget Bedah Rumah berbagi rezeki di MNC TV, Channel 29.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
1: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
2: Sakit?
1: Iya Pak, lagi sakit.
2: Sakit apa Pak?
1: Glukoma Pak.
2: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
1: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
3: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

96 FM Radio Manggis.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat saya sebutkan nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai subuh ini kita masih diberikan Allah sehat, badan sehat, pikiran istiqamah dalam iman dan Islam, dan waktu luang ini kita pakai untuk mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki namanya Masruq Ibnul Ajda. Status dia seorang tabi'in. Man laqiyan nabiyya, orang yang berjumpa dengan nabi, wa amana bihi, beriman dengan nabi, wa mata 'alal Islam, mati dalam keadaan Islam, orang itu disebut sahabat. Berjumpa dengan nabi, beriman dengan nabi, mati dalam keadaan Islam, disebut sahabat. Abu Talib tak disebut sahabat. Dia berjumpa dengan nabi, berjuang dengan nabi, tapi mati dalam keadaan tak beriman, tak disebut sahabat. Ada pula hidup sezaman dengan nabi, beriman dengan nabi, tak berjumpa dengan nabi, juga tak disebut sahabat. Uwais Al-Qarni hidup sezaman dengan nabi, tapi dia tak berjumpa dengan nabi. Tapi nabi kasih tahu sahabat, nanti kalau datang Uwais ke sini, minta doa ke dia, karena doanya makbul. Sahabat heran, kami yang berjumpa dengan engkau, kenapa minta doa, mohon ampunkan kepada Allah kepada Uwais. Pokoknya nanti kalau Uwais datang, minta sajalah doa ke dia. Setelah nabi meninggal, baru Uwais Al-Qarni datang. Ternyata Uwais tak datang karena mengurus ibunya di Yaman. Dikabulkan Allah Ta'ala doa, tapi dia tak disebut sahabat karena dia tak berjumpa dengan nabi. Masruq Ibnul Ajda bukan seorang sahabat, tapi seorang tabi'i. Berjumpa dengan sahabat, beriman kepada Allah dan Rasul, dan mati dalam keadaan Muslim, maka itu disebut dengan tabi'i. Lalu kita ni sahabat tidak, tabi'i tidak, apa status kita? Nabi menyebut kita ini ikhwani. Kata Nabi, ada telaga. Siapa yang minum di air telaga itu, la yazma'u fiha abadah, tak akan haus untuk selamanya di padang mahsyar. Dan yang akan minum nanti di situ, kata Nabi, ikhwani. Ikhwan, saudara. Saudara-saudaraku, kata Nabi. Lalu sahabat pun bertanya, kamikah itu ya Rasulullah? La, antum ashabi, kalian sahabatku. Lalu ikhwani itu siapa? Orang yang hidup nanti di akhir zaman, tapi dia beriman dengan aku dan istiqamah, mati dalam keadaan Islam, itulah ikhwani. Mudah-mudahan kita masuk dalam ikhwani. Sahabat tidak, tabi'i tidak, ikhwani pun tidak. Na'udzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masruq Ibnul Ajda' meninggal di Kufah, di Irak, pada tahun 63 Hijrah. Dia banyak bergaul dengan sahabat. Bahkan di antara sahabat yang besar di Irak, di Kufah, bernama Abdullah ibn Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud meninggal, Masruq inilah pengganti, karena dia seorang sahabat yang alim. Dan dia bukan hanya seorang yang alim, dalam biografinya disebut yatawarramu rijluhu, kakinya bengkak karena solat malam. Sebagaimana nabi solat malamnya banyak, begitu pula dia. Walaupun dia tak hidup dengan nabi, tapi sunnah nabi tetap dia hidup. Lalu ada apa dengan Masruq Ibnul Ajna? Datang dia menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Inilah hadis yang akan kita kaji, dialog antara Aisyah dengan Masruq Al-Ajna
hadisnya sahih, tak diragukan karena disebutkan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Muttafaqun alaih, disepakati kesahihan. Sebutkan Bukhari, Muslim. Tapi lafaz yang saya, yang kita kaji ini, lafaz yang ada dalam sahih Bukhari. Nanti Bapak Ibu baca sahih Muslim, Bapak bandingkan dengan rekaman suara, kata Ustaz sahih Bukhari Muslim, kenapa lain bunyinya? Lafaz hadis beda. Maka saya jelaskan, ada dalam sahih Bukhari, ada dalam sahih Muslim, tapi yang kita kaji ini lafaz yang ada dalam sahih Al-Bukhari. Ya ummatah, wahai ibunda. Ya ummatah, wahai ibunda, kata si Masruq kepada Aisyah. Aisyah itu kan bukan ibu dia, kenapa dipanggilnya ibunda? Karena istri Nabi itu ibu orang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum, istri Nabi itu ibu orang beriman. Itulah kenapa Aisyah itu digelar dengan Ummul Mukminin. Kalau ada orang mencaci maki Aisyah, sama seperti mencaci maki ibu kandungnya sendiri. Ya ummata, wahai ibu, hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu, apakah Nabi Muhammad itu pernah melihat Tuhan? Pertanyaan Masruq bukan masalah fikih, tapi masalah akidah yang menjadi kontroversial di antara umat Islam. Hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Tuhan? Lalu kemudian apa jawab Aisyah? Laqad qaffa sya'ri mimma qulta, merinding bulu romaku, terkejut aku mendengar ucapanmu ini wahai Masruq. Kenapa lain pertanyaan? Tak pernah orang lain bertanya tentang ini. Qaffa sya'ri, dalam kitab syarah sahih Bukhari disebutkan makna qaffa sya'ri, aku terkejut. Kita kalau terkejut, merinding. Kenapa engkau tanyakan tentang ini, ayat masuk? Aina anta min salasin, engkau seorang tabi'i, bersahabat dengan para sahabat Nabi. Aina anta min salasin, kenapa tiga perkara ini bisa kau tak tahu? Walaupun sebenarnya Masruq tahu, cuman Masruq ingin memperkuat pengetahuannya. Maka kata Aisyah, aina anta min salasin, kenapa tiga perkara ini engkau tidak tahu? Man haddatsaka hunna faqad kadzab, siapa yang bercerita tentang tiga perkara ini kepada engkau, maka kau pastikan dia pendusta. Apa saja yang tiga itu, ini yang akan kita kaji pada subuh ini insyaAllah. Man haddatsaka hunna faqad kadzab, siapa yang bercerita kepada engkau tentang tiga ini, faqad kadzab, maka dia itu seorang pendusta. Yang pertama, man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab, siapa yang bercerita kepada engkau bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Tuhannya, faqad kadzab, maka orang itu pendusta. Thumma qara'at, kemudian Aisyah membacakan dua ayat. Ayat pertama dia bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikuhul absar, dia tak bisa ditengok mata. Wa huwa yudrikul absar, tapi dialah yang menengok mata. Wa huwal latiful khabir, karena dia itu maha halus dan maha mengetahui. Ayat kedua yang dibacakan Aisyah sebagai dalil orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhan itu pendusta, maka nali basharin ayyukallimahullah, tidak satu pun manusia berbicara langsung melihat Allah Subhanahu wa taala, illa wahyan, kecuali wahyu. Au illa wah, maka nabi basharin ayyukallimahullah, tak seorang pun yang bicara langsung, makna langsung menengok berhadapan dengan Allah, illa wahyan, au min wara'i hijab, atau dari balik hijab dinding, au yursila rasulan, atau Allah taala mengutus malaikat Jibril alaihi salam. Hanya tiga kemungkinan. Pertama wahyan, wahyu, makna wahyu
kalimat halus yang merasuk ke dalam hati. Yang kedua, miwara'i hijab, di balik hijab. Dia tak menengok tapi ada hijab di situ. Lalu kemudian yang ketiga, yursila rasulan. Allah Taala mengirim malaikat Jibril alaihi salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, ini membantah orang baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Saya sangka kaji model begini zaman dulu saja. Zaman sekarang pun ada orang yang mengobral cerita sudah menengok Allah. Lalu kemudian ini ya. Kalau zaman dulu dia bicara model begini, mungkin di masjid, mungkin di surau, mungkin di rumah-rumah, jadi bantah orang. Zaman sekarang dia tak bisa dibantah. Kenapa tak bisa dibantah? Dia bicaranya di YouTube. Bagaimana membantahnya? Ditonton sama anak-anak kita. Pandai dia mengolah kalimat. Tidak ada informasi yang seimbang. Maka sudahlah anak-anak remaja, kau bahkan kau muslimin yang dewasa pun memang dari awal kita dibuat jahil dalam agama ini dengan kurikulum pendidikan agama yang membuat kita jadi jahil. Lalu kemudian orang jahil tadi mudah disetir dengan pandai membuat kalimat dan lain sebagainya. Mengaku sudah berjumpa dengan Allah, bahkan ditulis pula di status Facebook, sudah berjumpa menengok langsung Allah. Allah itu tak perlu disembah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka salah satu indikasi aliran sesat adalah orang yang mengaku menengok langsung Allah Subhanahu wa Taala. Karena Nabi mengatakan, Aisyah mengatakan, siapa yang mengaku begini kepada engkau Masruq, faqad kadzab. Tapi ucapan Aisyah muskil, problem. Karena Abdullah ibn Umar pernah bertanya kepada Abdullah ibn Abbas. Apa kata Abdullah bin Umar kepada Abdullah bin Abbas? Hal ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menengok Tuhan? Apa kata Abdullah bin Abbas? Naam. Ya. Maka dibahaslah hadis ini oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kenapa Aisyah mengatakan siapa yang mengaku menengok Allah pendusta, sedangkan Abdullah bin Abbas mengatakan naam? Kalau dilagalah kalimat ini, berarti Aisyah mengatakan Abdullah bin Abbas pendusta. Nanti orang dia baca ini, dia baca ini. Kalau begitu para sahabat itu saring mendustakan. Maka disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di sini, dijelaskan tidak ada ikhtilaf antara ucapan Aisyah dengan ucapan Abdullah bin Abbas. Lalu apa yang dimaksudkan Aisyah? Yang dimaksudkan Aisyah itu adalah ru'yatul basar, mata tengok langsung. Tidak. Sedangkan yang dimaksudkan Abdullah bin Abbas adalah ru'yatul qalb, pandangan hati, basirah. Adapun itu dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi problem masalah bukan menengok Allah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bagi umat manusia yang dhaif, yang lemah. Sedangkan malaikat, sedangkan Nabi Musa alaihi salam yang kata Allah dia berbicara langsung, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berbicara langsung kepada Musa. Lalu Nabi Musa ingin, apa makna Allah berbicara kepada Musa? Musa mendengar suara, tapi dia tak menengok yang punya suara. Maka dia ingin melihat. Rabbi arini anzur ilaik. Hai Tuhan, arini, tunjukkan kepadaku bagaimana bentukmu. Anzur ilaik, aku mau menengok, aku mau melihat engkau. Lalu apa jawab Allah? Lan tarani, kau tak bisa menengok aku Musa. Lan tarani, engkau tidak bisa melihat aku. Tapi kalau kau mau mencoba juga melihat, baiklah. Fa inistaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kau lihat ke atas bukit itu, nanti kau akan melihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Makna memahami tajalla ini mesti hati-hati. Perbuatannya tajalla, proses itu disebut dengan tajalli. Allah Ta'ala menyebut kata tajalla dua kali dalam Quran. Wannahari idza tajalla. Ketika siang menunjukkan cahayanya. Maka kata Imam Ibnu Katsir, makna tajalla di situ jangan bayangkan Allah tegak di atas bukit.
Na'udzubillah. Makna tajalla di situ adalah zahara nuruhu. Dia tampakkan cahayanya, bukan dia tampakkan dirinya. Dia tampakkan sebagian dari cahaya keagungannya. Sebesar apa cahaya yang ditunjukkannya itu? Lihat dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Para sahabat, para tabi'in ketika ditanya, hai sahabat, hai tabi'in, hai Ibnu Abbas, sebesar apa cahaya yang ditunjukkan Allah di atas bukit Tursina itu? Mereka tak jawab pakai kalimat. Ditempelkannya ujung ibu jari ke ujung kelingking. Sebesar inilah cahaya yang ditunjukkan Allah ke atas bukit Tursina itu. Lalu apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'allahu dakkaw wa kharra Musa sa'iqa. Pingsanlah Nabi Musa AS. Nabi Musa yang begitu kuat, yang begitu hebat, baru hanya ditunjukkan Allah Ta'ala sebesar ujung kelingking cahaya keagungannya di atas bukit Tursina, pingsan dia. Falamma afaqa, lalu ketika Nabi Musa sadar dan terjaga, terbangun dari pingsannya, apa kata dia? Tubtu ilaika, aku taubat ya. Taubat, tak akan kuminta lagi sekali lagi. Kalau sebesar ini tunjukkan pingsan, kalau ditunjuk sebesar ini mati dia. Tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin. Problem kalimat awwalul mu'minin. Aku orang beriman pertama. Mana Adam, mana Idris, mana Nuh, mana Saleh? Kenapa disebutnya dia ana awwalul mu'minin? Maknanya di situ, aku orang pertama yang beriman bahwa di dunia ini tak bisa melihat engkau, karena aku sudah merasakan sendiri ketika aku lihat sebesar ujung kelingking aku pun pingsan. Wa ana awwalul mu'minin. Jadi kalau ada orang mengatakan aku sudah menengok langsung, madulah kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa yang begitu hebat, sekali tinju tentara Fir'aun mati, tapi begitu melihat cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cahaya itu bukan Allah. Nah, ini mesti diluruskan. Cahaya itu materi. Cahaya bukan Allah. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan Allahu nurus samawati wal ard? Baca Quran, baca terjemah. Allah, terjemahnya terjemah kalimat potong-potong. Allah nurus samawati wal ard. Allah cahaya. La haula wala quwata illa billah. Balik ke tafsir. Siapa orang yang paling paham tafsir Al-Quran? Abdullah ibn Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas tentang makna Allah nurus samawati wal ard? Makna nur di situ, nurus samawati wal ard, hadi ahlas samawati wal ard. Allah memberikan hidayah kepada penduduk langit dan bumi. Orang yang mengatakan Allah itu cahaya, jangan lupa dia bisa masuk ke dalam kafir. Apa sebab? Tiap pagi, tiap petang kita ucapkan. Bahkan tadi pada saat solat qabliyah subuh, rakaat keduanya kita baca. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang sama dengan dia. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada satupun yang serupa dengan dia. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi kepada Jabir? Ini selalu dijadikan dalil. Ya Jabir, wahai Jabir, nuru rabb, nuru nabiyyika min nurihi, itulah cahaya nabimu dari cahaya Tuhanmu. Seolah-olah kalau dibaca hadis ini, Allah dan Nabi itu cahaya. Nuru nabiyyika min nurihi, cahaya Tuhanmu, cahaya Tuhanmu, cahaya nabimu dari cahaya Tuhanmu. Maka hadis ini mesti dilihat statusnya. Apa kata Syekh Rashid Ridha? Hadisun maudhu, hadis palsu. Apa kata Imam Syekh Imam Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis besar, dalam kitab yang dalam kitab berjudul Al-Mughir fi Hadisil Maudhu' fil Jami'is Saghir, kata dia hadis ini hadisun maudhu', hadis palsu. Dan sebelum mereka berdua ini sudah diteliti oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa, kata dia ini hadisun maudhu', hadis palsu. Dan para ulama tasawuf, ahli hakikat yang benar-benar, dia tak mengobral cerita ini. Mereka hanya mengajarkan tahalli, tahalli. Tahalli
kosongkan diri itu, buang dari sifat takabur, sum'ah, riya, nifaq, hasad, busuk hati, bersih. Macam air ni, bersihkan dulu isi. Setelah bersih sebersih-bersihnya, barulah diisi dia dengan yang baik-baik. Isi dengan wara, zuhud, ibadah, zikir. Setelah itu, barulah tajalli. Proses tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya. Itu bukan kajian tinta di atas kertas. Itu balik kepada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ungkapan Imam Al-Ghazali wafat tahun 505 ketika sampai kepada makam Ma'rifah. Setelah 11 tahun dia berkhalwat, bersunyi-sunyi diri, mendekatkan diri kepada Allah di menara Masjid Damaskus, lalu sampailah dia kepada tingkat itu ketika dia ditanya, "Hai Ghazali, apa Ma'rifah itu?" Apa kata Ghazali? "Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi." Cahaya yang dipancarkan Allah Ta'ala ke dalam hati hambanya, sehingga hamba itu pun menjadi orang yang tawadu, menjadi orang yang khusyuk, menjadi orang yang dekat. Bukan menjadi orang yang menjadi tukang sumber cerita ke mana-mana, sudah memandang melihat Allah. Ini permainan syaitan. Oleh sebab itu maka, dari pembicaraan dapatlah dihukum orang itu sudah jatuh dalam kekafiran. Tak hanya sedang pendustaan, tapi masuk kekafiran. Kenapa dia bisa jadi kafir? Karena dia menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai golongan Mu'tazilah mengatakan, jangankan di dunia, di akhirat pun kita tak bisa menengok Allah. Nah, ini keterlaluan kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah keluar dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kata dia, tapi logika dia, di akhirat nanti pun kita tak bisa menengok Allah. Ini gulut alam Mu'tazilah. Apa argumen mereka? Kalau melihat, itu pasti bertempat. Saya melihat lampu. Lampu itu kalau tak di depan, di atas, di bawah, di kanan, di kiri. Padahal Allah itu dalam kitab Aqidah Tahawiyah, dia bersih dari minal jihatis sit. Allah tak bisa dihukum dengan 6 arah. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Maka kalau bisa dilihat, berarti bukan Allah. Begitu kata Mu'tazilah. Tapi ini dibantah oleh ayat Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wujuhun yawma idzin nadhira. Pada saat itu wajah berkilau. Kenapa wajah terang benderang senang? Ila rabbiha nadhira. Karena memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenikmatan yang paling tinggi bagi yang sampai kepada tingkat para ahli filosof, orang-orang saleh, dia tidak lagi menengok kenikmatan yang bersifat materi. Dia tak lagi melihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia tak melihat lagi ada buah-buahan anggur, ada bidadari. Itu kenikmatan materi. Kenikmatan bagi para filosof yang dia inginkan adalah hilangnya penasaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Hadis ini kita kaji supaya orang Islam jangan mudah dikibuli, ditipu dengan orang yang pandai mempermainkan kalimat. Dia mengatakan sudah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Abdullah ibn Umar, sahabat senior, tak berani menghukumkan itu. Dia tetap bertanya kepada Abdullah ibn Abbas. Bapak ibu, Abdullah, jangan bapak ibu bayangkan Abdullah bin Umar itu sudah, Abdullah bin Abbas itu sudah tua, lalu Abdullah bin Umar anak muda. Anak muda bertanya kepada orang tua, mana yang lebih tua, Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Abbas? Ketika meninggal Nabi Muhammad SAW, umur Abdullah bin Umar 20 tahun. Abdullah bin Abbas 15 tahun. Anak-anak muda yang belakangan menjadi penghafal hadis dan ahli ijtihad, ahli fikih, yang ini ahli hadis. Lalu kemudian dalam satu masalah, tidak gengsi, tak ada rasa sungkan dan malu, Abdullah bin Umar bertanya kepada Abdullah ibn Abbas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, dalam masalah yang krusial, mereka tetap saling berkonsultasi. Begitu juga dengan Masruq. Bukan berarti karena dia bersahabat dekat dengan Abdullah ibn Mas'ud dan dia ahli ibadah, lalu dia dengan sembrononya berani mengatakan, menurut saya. Saya siapa? Sahabat tak berani, tabi'in tak berani, tapi ada orang yang berani. Maka keberanian ini bukan datang dari Allah SWT. Berani berkata,
pada sesuatu yang tidak diajarkan Allah dan tidak dibenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang berdalil dengan ra'aitu rabbi bi'aini qalbi, aku sudah melihat Tuhanku dengan mata hatiku, lalu dikatakannya ini hadis Nabi nih Pak Ustaz. Hadis dari mana? Ra'aitu rabbi bi'aini qalbi, aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Walaupun tadi Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi melihat dengan mata basirah hatinya, tapi ucapan ini bukan hadis. Ra'aitu rabbi bi'aini qalbi, kulihat Tuhan dengan mata hatiku, ini ucapan

أشهد أن محمد رسول الله.

0: innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Maghrib.

0: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Manggis Radio.
2: 96 FM
3: Radio Manggis.

0: Pak, Pak.
1: Ada apa toh, Bu?
0: Ini loh, Pak. Perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh, Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanu ekon operasi.
1: Sabar, Bu. Coba ibu minum Prokan saja.
0: Apa, Pak? Prokan?
1: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo, Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
0: Iya, Pak. Ibu manut saja, wes.

0: Temu Putih, Keladi Tikus, Rumput Mutiara, Sambiluto, Temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgensik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Keluarga sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang saya hormati, perkenalkan nama saya Mustajab. Alamat saya Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Penyakit yang pernah saya rasakan yaitu bulan puasa. Kita biasa kalau sudah makan buka puasa, terus menjelang sholat isya kita rame-rame ke masjid, sholat taraweh di masjid jamaah. Pas sholat taraweh berjamaah itu, sholat tarawehnya hampir selesai, tiba-tiba lutut saya nyeri, pergelangan kaki nyeri. Apa ini ya Allah? Saya sampai bingung, sampai terpikiran sambil sholat. Sholat hampir selesai pun masih terpikiran, ya Allah, apa ini penyakit saya ini? Saya kan tiap hari mendengarkan radio, terus saya berpikir, apakah ini obat yang harus saya minum? Jadi saya belilah Agarilus Drop satu botol. Jadi saya minumlah. Saya 3 kali minum, berarti kan cuma 30 tetes. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur Alhamdulillah telah memberikan obatnya. Yang penyakit datang tiba-tiba ini, gak habis-habisnya saya mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin. Makanya untuk para pendengar sekalian, pengalaman saya ini saya tularkan kepada para pendengar. Apabila ada saudara, family, kenalan atau tetangga yang punya keluhan sama seperti saya harapkan minumlah Agarilus Series, yaitu Agarilus Drop obat tetes. Khasiatnya sangat luar biasa. Saya sudah merasakan manfaatnya, saya sudah merasakan hasilnya. Saya sembuh dari penyakit yang tiba-tiba menyerang lutut, pergelangan kaki, dan sendi-sendi itu. Makanya kita jangan ragu-ragu, memang Agarilus Series luar biasa. Agarilus Series memang luar biasa.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: nih, aku arep budal megawe sih bu.
1: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya bu ne, saya wis rutin ngombe agar lu sekolah lho bu ne. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Gunung Kerinci merupakan gunung berapi dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut yang sekaligus merupakan gunung berapi tertinggi se-Asia Tenggara. Gunung api yang masih aktif ini terletak di area perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Gunung yang termasuk dalam jenis stratovulcano ini secara administrasi berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh sensitif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu ya
2: Mbak Yulinar. Benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
1: Okay.
2: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada Yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Mari Pro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Mari Pro lebih dari jamu tetes

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan.
1: Radio Manggis. 96 FM.
2: Radio Manggis.
1: Yang

0: layangan yuk. Mumpung langit cerah dan banyak angin nih.
1: Enggak ah, aku lagi mau main.
0: Kenapa kamu, Gus? Lagi sakit ya? Kok lemes gitu?
2: Agus lagi cacingan, badannya lemes, gak mau makan.
3: Oh, minum Neo Ultraxon sirup saja, Gus. Yang mengandung piperazin citrat, efektif membasmi cacingan.
4: Ini nak, ayo cepat diminum obatnya.
0: Gus, ayo kita main.
1: Oh, kiamat, siapa takut? Ayo kita ke lapangan.
0: Ayo Gus, tinggikan lagi layanganmu.
1: Iya mat, sudah tinggi nih layanganku. Ayo kita atur sekarang.
0: Ya, putus layanganku. Kamu menang Gus.
2: Senangnya lihat anak-anak bisa bermain dengan ceria lagi.
4: Terima kasih ya Bu untuk Neo Ultraxonnya.
3: Ya, sama-sama. Jika cacingan, ingat Neo Ultraxon Sirup.
5: Neo Ultraxon, sirup obat cacing produk PT Hanson Pharma. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Jaga kebersihan badan, makanan, dan lingkungan untuk menghindari cacingan.
6: Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
6: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
7: Sakit?
6: Iya Pak, lagi sakit.
7: Sakit apa Pak?
6: Glukoma Pak.
7: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
6: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
7: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
8: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
9: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
3: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
4: Sakit?
3: Iya Pak, lagi sakit.
4: Sakit apa Pak?
3: Glukoma Pak.
4: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
3: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
5: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
6: Jamu Tetes Maripro, tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda, bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala.
7: Hari ini kita sudah ditemani oleh konsultan kesehatan dari Jamu Tetes Maripro yang tentunya sudah tidak asing lagi namanya didengar oleh masyarakat. Bersama Mbak Inar pada kesempatan hari ini, sehat hari ini Mbak Inar ya?
8: Alhamdulillah banget. Yuk, tentunya berkaitan ya Mbak Gita, akan kita informasikan kepada semuanya, mungkin sedikit bisa membantu. Dan juga di sini bersama Jamu Tetes Maripro, di mana penemuan probiotik siklus adalah probiotik yang selalu berkembang terus-menerus di dalam tubuh, tumbuh terus-menerus, sehingga tadinya segala sesuatu yang masuk tubuh itu bisa menggerogoti bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh, karena di dalam tubuh kita itu ada dua bakteri positif dan negatif. Terkadang kalau kita kalah dengan nutrisi-nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh, bakteri baik itu akan kalah dengan bakteri negatif loh Mbak Gita.
9: Yeah.
8: Jadi kita harus pandai-pandai memilih nutrisi yang terbaik, nutrisi yang jujur, suplemen yang jujur.
9: Betul.
8: Seperti yang kita katakan dengan kesaksian-kesaksian semua yang menggunakan jamu tetes Maripro, apa yang sudah dibuktikan dan sudah memberikan kesaksian kepada kita semuanya. Nah, produk kita ini kita juluki dengan produk yang harus jujur. Jujur pengakuannya. Tidak merekayasa dengan tidak kepalsuan, karena kita tidak suka dengan kepalsuan. Betul, ya Mbak Gita ya.
9: Apalagi yang dipalsukan ya Bu Indah. Ya,
8: betul sekali. Kita tidak peduli kompetitor yang manapun dengan segala sesuatu daya upayanya untuk menjatuhkan tentang pemasaran kita ini. Kalau kita berniat baik, tentunya akan baik pula hasilnya ya Mbak Gita.
10: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.

0: layangan yuk. Mumpung langit cerah dan banyak angin nih.
1: Enggak ah, aku lagi mau main.
0: Kenapa kamu, Gus? Lagi sakit ya? Kok lemes gitu?
2: Agus lagi cacingan, badannya lemes, gak mau makan.
3: Oh, minum Neo Ultraxon sirup saja, Gus. Yang mengandung piperazin citrat, efektif membasmi cacingan.
4: Ini nak, ayo cepat diminum obatnya.
0: Gus, ayo kita main.
1: Oh, kemat, siapa takut? Ayo kita ke lapangan.
0: Ayo Gus, tinggikan lagi layanganmu.
1: Iya mat, sudah tinggi nih layanganku. Ayo kita adu sekarang.
0: Ya, putus layanganku. Kamu menang Gus.
2: Senangnya lihat anak-anak bisa bermain dengan ceria lagi.
4: Terima kasih ya Bu untuk Neo Ultraxonnya.
3: Ya, sama-sama. Jika cacingan, ingat Neo Ultraxon Sirup.
5: Neo Ultraxon Sirup obat cacing produk PT Hanson Pharma. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Jaga kebersihan badan, makanan, dan lingkungan untuk menghindari cacingan.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
9: Radio Manggis.
10: Dangdut plus Jambi. Heboh dangdutnya asik.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opname terserang penyakit batuk, demam dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
6: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
4: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
6: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
4: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
6: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat, Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
0: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id. Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muang, tap-tap goyangnya. Mainkan.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggi 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.